Shout Alleluia wanarena kina peri yakain de UTP Gospel Singers mekuna ya. Yakaroko iran narata yon panan meuri FM 89.9. Ay tenu waro ite minis simuin de awa ni meuwa inanan de tameruan de pakantaya yo. Ang kai pende tahapes ke ya pende de tay norio ri ke gue ne to kuka kau kiang nungura menipiom teka meyon te pas gue ne yani meyengam. Ya kena pemandang kat ayam kau yang ni sih, nana kau nape mayu? Karena harun apa korai sih, rana pape makan ni, napa pun wah kena kau me datang nara. Kau kongora, ane ni pukin wawam, aje kuna kita kau penerangin. Kau kongora ya kan wan nam pakan tain tapi sayu. Ingen nane, nana pun dengar dengar nape anguram, me ya rungurung waratan, bapa utok nape anguram, minanun de amtai nongora, de pakan taye. Sena mana mana aku roy kan wan nara kata ini kini mana kimi menjawab isu aki am kong rara kiri pesengkai antara mian kimi kata nua tay pukin kata ini kena payu ngayar ceran aku kan wan nam tay tay metoy dari kiu kini napan angka kameo ku meuri neri nena nante te tengah pesayu ke kunan kakan nongra ke oipun tapi aku rara kaki naku nan kan aku roy kan wan tengah pesay sena mangan orang kan itu korana yang mana. Mayroon na pagkain de UTP Gospel Singers Mighty Man of War.

Nauri ada customers. Makanan kau tiada tuan kapu yang mungkin si pone esit tuan tetara. Ayo nak nanti hidup kan wangan mari esen kata guru lagi. Onnanga nak ukurin a angkam panah tosin trading. Tuan tim sin was at 9.8 korakoran. Ayo bentak kan wangai begini nama kain a may wo tengah wabi mono. Sinakarawa arah tu nak kuntepong at mono pong tuan sin wo tengah wabi mono ngayari taita pala kapu yang mungkin a Korea Arab Arab tengam amfung nampa. Aku sekolah di Indonesia, anak aku kapoi, yai, amu kira. Wira aku asing kapoi, mentuan main karaku tenena. Ngai aika anak tro naki, ibu kini telah makan ayam ibu tengah wapi mono. Uringa, tu wira posisi ngai a, kini cakap ini.

yang obg bu gai kai kai pina kia kwa wa ya eta ku pa pun to isa ina koroi mo kuri aki anak anga bua ka ki entu to ko ye kakayan ko kan dia an ta usa amerika eta ku pasai na amerika pun ro ni ko wa an ta ka wo ni bukan jo nada o isa sai na ndang ni bua amerika ibu ni kakayan ko kan dia an ta usa aki an ti yon sai na eta ku pun na kia bugi na pasai na ina tu to ko amerika pa na koroi anak kai yon dia an ta usa yon taro e pun na ka mo na no ko yo ma ta pa ari in ka ni ni tu ko wa Orang kata tuak kapitan aku kan dorong orang kakai dua. Orang kata tuh kira buki buki. Aik kakai aku awoi. Oh, ikarang orang kapu yang kata ingkiri bes kita kotor dia. Tiga hari ya hairan pingam high school yang baru. Ike ya wakin ni nanan buat cepung. Dorong orang ada kerja turun kerja orang orang. Mereum zaman na anasari dia tiga hari ya yo. Aik kos apa? Anak kapu awoi ada keraya. Yo yang anasari um tiga hari ya yo. Aik awo Malaysia. Awar ya wakin bentuk apung. Atukan mebung. Cepu ike. Ikarang tak bukan orang cepung mana pun. Kawatan katain na pinigilip sa ikaw ko ako, pero nasiyong may page, ikawatan katain sa peta na na, nasiyong may gawad, ikawatan katain sa nipunaw, spivey, ikawatan katain sa yaranuga, away istimeng ari ikawatan katain sa amakin. Ipuwas ang tikapuwa yun, kay apun kawatan katain na ikaw ko ako, ang rano kami akarawan, tikapuwa yun, takakaroon ng gilipas, ikaw ko ako, naroon tikaswa, o tikapuwa, o tikapuwa, numakuloy ng gilipas, naroon tilaranga, tiwayaraw, Awi tegapu yang mungkin kita pes, nalar tegarang atau tersirir. Dengan nanti awan awak terigi ayu hari, pun tiba tuan kakaroy, angkat tuan ini. Ibu kan tiba tuan kita ingin pes, bayar nak ibu awak, ini teruru ada pergi lagi. Awi pun jadi sengora, ikhaya dia mengharapkan apa? Entuk ini nak kongora, kita pes ingkai. Awak paham tak? Apa aku mengawalingi tetapi awak kongoran, ada orang ini nanti wiki, ayat tu ingkai. Korang pergi tuan kita nak kongora, kita pes ingkai, mengawaling apa? Enam apa pun kita kongora, am kongora ayu nak kunci wiki ane rok, entah ini nanti ayu. Enak kira orang kira kanon nam tayar kiai, oh sabum

kuna urin ko yere ku timet on ngora na kun pran FM 89.9 de ye o manga yone pe am kongra e kribes ngai am kongra de na ko ki te tuwa ana ngoro ngo am dun kar gelo ngoro ngo pran kribes a ki esen kan ko men te mon pung na kun te kon pung du wike mi tero pa ene manga gidi kem tain ka urini ye te tuwa kongra ara ngoro ngo du wike yo ngai wor ter boru ara na ro ko nam kongra ayu Asa tan makuri mengenai rapat atau pota gini makuri bukti aini turun digira ke otak akar as a social protection division ni karawat meroro metan makuri mengenai pota gini makuri tautia kali BC as the Ministry of Women, Children and Social Protection ibukin kami atata yon the Integrated Beneficiary Management Information System gini IBMIS di meroro ayu ada karawat gini temoni bunga enako ikir kiyei ayata yob semen di muaisa niye kiniya kapuana antara taka wane nakawai mengenai cerita tautia kani BC ni makuria di IPMIS ada ini kini kemati social protection program ke karigile ke naruya au puaka yomata diki aki hati makuri naruya mauku auraki au kari ana system di tautia kani BC ayu ada epuni puaka kinata arun karawana linanun ana ikarigi pa itirapota di defects linanun ana puaka di P4SP ke partnership for social protection the system ayu enapun kabaisia arun puaka yomata aki hainano puaka ya ena pulga bestia na taron makuri anta yeni pone kapibitia na ron tawan maisia na ke ha kar ke de buga oi pun tawen kar kwan do ro ai ka anarang ni lege ke na the social protection program o ena kapibitia na taron karon de tayi na ka meru ai ka na ka inis na makuri the social protection program yon kibes enga nan o yang ana ka itu de maisa na ko na botak ni makuri PC the Ministry of Women, Children and Social Protection ngkai akona si poi de pagawia aki airegeri ke mea kanuanda na waki, airangini kakawaki, ibukin anapoto nama da yon kiribas. Eka metuwa te poota ki ibukin timauri au kato kiore kipa, yei kanuanda tesua ya po yon kapunga naki ntemuko ariasa nkabata ki ntausintei at the Tobacco Control Amendments Act wawatanga wapimene mewa. Awari ena ila kinanona, imu ino nono tapewa ikiasa ni pitaki, awari kakawaki pa enata yonono ika itipoto nama da. Ngayon nani o yasan sainaki kamatoan ni suwa yu yung diminista ng debota ki pungin timeuri o kato kiyoraki ng debi me wawa yay pungin ni mei wawa tanga wabi moonuwa awari enang diya yung kanin nira ki kinanuna kini kamatoa ki tesuwa ayo may bukong nanono na kong tesuwa kan puri katapuwa kan katanwata na nanginano ibukin timuko kitipake rinanun de social media inapun tamuro ko nabda kawakin kapunakuan o kawakin ng timuko ari meo mentees ki ikinakin narana at the e-cigarettes kiti vape akarwa ye nerono de moni punti be moni mo ye pungin mei tetmen na ofset de botak ni makuri ibukia aini gron digira ke takakaro akomoi roi ke de moisa ni mangna de social protection division na an ofsa anai kamsi na austeria yon suba busy nerono yu ari e pun nangani yane be ayetai pa anakona nerono yon ngarun ari pubuki diran a program at the pacific digital economy program ke the pdep ani wakin ngankai nakun apan nako dibidiki ari e pur popoto na bayi aki kasina ni kuaya aine awtei ayu te program mari buki ada kapibitya arun buhaya ayamata aki akafari ke imani ni popo ke benye tauteka pa ina kona ndiki nakoya ntero aita ona ki kapwa ikribes arwe wotega de bubwa ari nana na pa ni nego tenga isi bubwa tenga ori memen ayu asan ka akari ke ayamale dinanun ayu bank account at Mbasa digital wallet tena makaina ame wotega wopi moro ayu ware ekota na tikera kiera impubura ari ki tebeten makuyan tayen pahamani ena timeto emwaisa no yen makuri met infet mict dto kfs kfsa vodafone or enz kiribes ibugin gara tandi ki dowa ke yo no koya atan kiribesi ni kapta enya nan o emani na ki karo ki the pacific digital economic program men the unicef dinan no yebu bogi the defense and fat or the european union yang kita terus terkiri akan terawat ini nana no atau akhirnya ini kakak bunga the butane gas ibu kita yakuka. Erikia yang kaya ini orang terus gas ayo. Ada korak korak bunga lagi nana. Yang kaya ini ada pada nama kita seksi on TUC the BDC. Nana ini pada bawa korang ini terkiri pasi ni kapita. Enggan nana orang kerja ini yang itera business on terkangan ayo. Ayo kami ada tata ya buat business on terkiri pasi di KCCI. Pa orang dikin terus gas. Puni mana kita orang ini kampung ini kaya bukan ada suaya. Ni mesti akan kaku akan. Kita yang butane gas, ikawain anda kau kiri bes. Asyukung kau yang nak kiri bes, ekatan butane gas, yang PC, orang mengata dengan amanangan, anak ibu kita PDL, ada anak orang kan, nuansi gas aikai, kaya akan kaku akan. Jika tahu tu, pada rukun jika ibu yang itarau, ni mohon kaya nak nukon jangan makainya, apa? Esen kau tanda tebe yang, anak embassy saya nak yang itarau,
men ta yen dipos men potra men kargi rongo rongo awa ma tata men me Amerika re abu kina jay sai na pa ekata yen tuto ko anakin dia anatari buwa Amerika ake amiti yon taro anta yen tika uwa ni buwa kan jon nade ita ku den besi pa apontang ilkai uwa iyang abu kibu kai kai kai puna kia po uwa ya ita ku pa apontoi sai na ni koroi makuri ake anakanga buwa ka kien tuto ko yay kakayan awa kan dia anata usa Amerika ita ku pa sai na Amerika pontra ni ko uwa anta yen tika uwa ni buwa kan jon nade Ayah saya sayang orang ini buka Amerika, ibu ini kekayaan, kau kan dia yang tahu sah, akhirnya mesti yang sayang. Itu aku bapunya kau bukan apa sayang, ini tu toko Amerika, pada nak kerai, anak kaya, yang dia, anak tahu sah yang taro. Ibu ni anak kamu mana nak yang apa, hari ini kali ni tu kuah kuah, orang kata kuah kapitan aku kan, dorong orang kaya kuah, orang kata kiri lagi buki buki, ayah kaya kuah kuah. Oh, ikarang orang kapu yang kata ini kibas, kita kotor dia, teri dia yang hairan pingam high school yang baru, ike jawabin ni nana buat apa? Jero orang mereka kerja itu orang kerja orang orang, mereka zaman na anasari dia teri dia yo, ay kos apa, anak apa yo ada keraya, yo yang anasari um teri dia yo, ika awam Malaysia, awal dia wakil bentuk apa pun, awak akan mampu untuk buikai. Kata kita bahkan untuk pengan pun

Kuas pasal pandang rata itu korona ni doya kain de UTB kuas posing as me aku naya ane pun dongorong tu wareta kayu kiri kan nora nasa kame wari Yesu. Ya karo koi dan narata iyan meuri FM 89.9 wapui mewa te menesing kayu na kontia wata puina ntetairi kayu.

0: Tau pia kinan te hawa ka menuan o ka awa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona nau ikiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura mei narawa, aira ikiribas e pumoto neura mei tāri. Samarake o asikar kemane mei lei. Dutai ayo o yaka kua wakpe ina mwan nan duotaki meri napera mei tāri. Na imuini nagi sasana kin te hawa na apakin te ika o wakena urupai ikiribita kin kanoan pōu. Nanai kani, oh seriai ni mohon payun tayen aku teobiakinan tiakawa, oh kau kinan suwa makaini payre, ibu kini katina tuan, oh teruan kau payina maitari.
0: Kuasan nongo, tayen kaina kini tiakawa ibu kia, I kaina nanda ya tayen ibu skini kapung, rongorongon tio kaini kapobe ika, kete Marine Protected Area, kete MPA. Oh wai kanwan tesua yon saisin me apakin ika, aika akatawa ibu kini tiakawa. Eyang, ibu kini nam rongorongo, oh wai kai ta ibu kini tekainin, ibu kini goet Sakawa dan makiti o wait po dan nameta. Teikari, eti metuwa ni kaina ki hawaki na tenipong imain ni karokuwa tenipong imuin terin kete tani meinuku. Te mepu o teo naus, eti metuwa kaina ki na hawaki na tenipong imain ni karokuwa tenipong imuin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawaki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuwaan maisin temeri payanaki wekwan rotaki o nipua metana.
1: Sensinga yane me yina betabu de rua aika asan kaina ki on makena ki ru nobsin te bo te kinna kawa ari yambo na kain kawa yon tarawa o ya bako ni kidi besta rua naron te ka toto to wana ari na ni kai ya ka tie ki te kan kina ki te poira i bugin maken te tabu ari ka tabu ka ki te kawa ki te rinna ko ki te roro ki te ka pe apus te wawa oi pon ni nya kin nanon ti okai te tabu ane e kaina ki bugin ko kan meri aki asan bo mate yan te kawa ane ki te tabu ane naron te no te bun te ka Awai pun mari kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak anak ay. Aku aku wak pun ye kira kente mari, nega tapu. Naron kiri kente luon di taya yo, nika puta waki na dudiki ay kapa kanak.
0: Ay ngai ayo bukina, ay yang wariki panak orang ini ramerawa, enapun nanganira na pekanara, eh kamerurum tuan tepong ya korai.
1: Tekawa iki tiang tuan na emon tekawa kiri kiri bukin tau piakina merin na pera meitari. Pon kata wan na pakin teka, ibukin tekawa ki saisin akawakin apakin teka, eh kata wak ibukin tekawa.
0: Tei ya kawa teka kan erangin warereke. Ika ika warereke, akaina nua ayatai ni kawairake, pongan menga kapung.
1: Ayo bukina, pakarakon maisin teka, iriki men na kawakin hika aika warereke.
0: Detai ayu o yai kain kawa, opota kina ko yon na pimakoron kiri pesta kiasan waki. On kinaki makai emen tepota kina kawa, nikari Kerana onriki papresmen in tari onrona kiai me kaupure ibukin tararuan ayau kai eng ngayang kai aika waki na kanuan naya swa me ya kai ni peire ni kametuai ibukin tau piakinan tiakawa aha wakinan merin apeya.
1: Uto kai kai ni kawa ni korakoraya awaya makuri ibukin tau piakinan merin tari. Tiri ini ya tepu tan nama tapa awan nata kawa kini pautu kan. Tekaisa kimi tanuin tipike, agar na kwan nanya nai yariyei, ibukin na betararuan ni auroin kaupaina mehnarawa.
0: Tararuan na taupiakinan tiakawa ieksi na konterinerine, mepunta pera ni kapene. Eka kawaksi na waya ni kameanua merin taari na yakakina nako, ibukin meaurangkai o na konteroro are imina.
1: Leita kina obisin tepota kina kawa yon te namba.
0: Isua ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katabarina nongorongo yon tiokai, o ibupokin ribosi ibukia nake timetua, nirinda ko inano Tiokai, yai te tua te pakamana ke te kaburiaki. Kene po ni ka uwa ibu ki nuruwa kan te sua. Na kaises, nan te pota kin nakawa, a kaupaira na indarawa.
2: Ai wara, mendana rungurunga responsa narani mea wakia ke te pota kin nakawa. Are, e poutoka arani mea wakia pukin te wiki e powa yu. Ere ukanta ninga papa ki baita panin terongrong wan na koim nang tauroin kan den pus mai ko yon naranam pandare pon isu wan me wa ki ta poro wo wa au wa isu wan me wa

0: apa kini tiga yang kata waki bukan cakap.
1: Tapi ya kawan tiga kan erangin warideki. Iga ika warideki. Akhirnya nua ayat ini kawairake pangan menga kapung.
0: Ayo bukina. Pakar aku nmai sendika. Iriki mena kawaki nika ika warideki.
1: Tetapi ayu ayi kaya ni kawa. Opota kina kau yon nabi makoron kiri pesa kiasan waki. Onki naki makaiya mente pota kina kawa nikarigereke. Onri kipa policemanin tari. Onrona kia me kaupure ibukin tararuan ayau kai. Eng ngayang kai ika waki naka nua naya swa meya kai ni peiri. Nika metuai ibukin tau piakinan tia kawa o kawa kinan merin apeya.
0: Oto kai kai ni kawa nikura koreya. Awa ya makuri ibukin tau piakinan merin tari. Peiri ini ya tepota nomi tapa onga nata kawa kina poto kan. Cakai saki metanungin tipike. Akan nak kuat dengan neyari ini. Ibukin nebe tararuan ni auroin. Kau payah dah main darawa.
1: Tararuan atau piakinan tia kawa. Iek si nak kuat teri neri ne. Me pun tapera ni kapene. Eka kawa si nak waya ni kamenu merin tari ne kaki nanaku. Ibukin me aurang kai. Ana kuat teroro are imina.
0: Dari tak kena abisin tepo saki nak kawa yon te namba.
1: Isuan me waki ya wawa towana ni me wawa wawa ni me wawa.
0: Ibukin si sila ki yon saisin na apakin teika. Katapani nan dongoro ka yon tiyo kai. Ibukin di ibu si ibuki ya nageti metua. Nrinda ko inan tiyo kai. Ya ide tuwa te baka mana kete kamuri yaki. Kaya nipo ni ka wawa ibukin uruwa kante suwa. Na kesis nan tepo saki nakawa. Aka upaila main narawa.

0: Tau pia kinan tia hawa ka menwan o kawa kinan ka upaira mei tari.
1: Kona nau ikiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Naura mei narawa, aira ikiribas e bubuto naura mei tari. Samarake o asikar kemane mei yei. Dita ye yo o yaka ko wakpe enang mwanan ruotaki meri napera mei tari. Na imin nagi sasanakin tia kawa na apakin teika o wangina urubai ikibitakin kanoan po. Nanai kanne o sergeini mona payun taina ko te obiaginan te kawa o kawginan suwa me kaini paire ibugin katina tuan o teruan ko paina mai tani
0: ko san no ngo tain kai nakin te hawai bukia i kai na nan ya tai ni pus ke ni ka bon rongorongon te o kai ni ka po be ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kan wan te suwa yon saisin me apakin i ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yang ibukin nam rongorongo o wai kai tai bukin te hainin ibukin go Sahawa dan market awai te botan nameta. Teikari eti metuan gaina ki hawa kinan tenipong imain nikarokua tenipong imuin terin kete tani meinuku. Te mepu o jonaus eti metu gaina kinan hawa kinan tenipong imain nikarokua tenipong imuin tios ke osin namakaina. Te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawa ki ikaikai inanun na yatai ni pusi nikapung payongan reke yatai nikapung nikamaita teika ipukin ka te metuan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o nipua metana.
1: Sexy nga yane. Me yaila bat tabo tabewa ay ka asan kaina ki o na makina ki roon nobisin tebo takin nakawa ara yambo. Nakain kawa yon tarawa o ayap makon ni kilibes tabewa naroon tikatututuwana ara inani kai. Ya katia ki tika nikina ki tapoyera ibugin makin tetapo ara ya katabuwa ka jayi tiakawa ki tirin nako ki tiruru ki tikapea pos tu wawa o ipon ni minyakin nanun tiyo kai. Tetapo ane ya kaina ki ibugin kawa kan meri aki asan buwa matayan tikawa ane ki tetapo ane naroon tiyo na uo tipun tika Awai pun mari di kita tua. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak kai. Aku aku wak bayi kira kenti mari, nak kita tu. Darun kiri kenti nuan di tayar yo, ni kapu tawaki, na, dudiki aika apa kanak.
0: Aingai ayo bukina, ayang wariki, panak roy nara merawa, enapun nanganira na pekanara, ekamerurum tuan tepong ya korat.
1: Tekawa iki tiang tuan na amon tekawa kiri kiri bukin tau piakinan mari na pera mai tari. Pon kata wan na pakin teka, ibukin tekawa ki saisin akawakin apakin teka, ekata Waki bukan cakap.
0: Tapi ya kawat deka kan orang ini warereke. Ika ika warereke. Akhirnya nua ayat ini kawaireke. Pangan memang kapung.
1: Ayo bukina. Pak karakon maisin deka. Iri kimi nak kawakin hika ika warereke.
0: Tetapi ayo ayah ika ini kawa. Opota kina kau yon nabi makan kiri pesta kiasan waki. Oni kina kima kaya mentepota kina kawa nikarikereke. Ondi kipa presmanin tari. Ondona kia me kaupure ibukin tararuan ayau kai. Eng ngayang kai ika waki nakanuan naya swa naya kai ni peire. Nikametuai ibukin tau piakinan tiakawa o kawakinan merin ataya.
1: Uto kaya kain kawan kura kuraya. Awa ya makuri ibukin tau piakinan merin tari. Tehini ini yutubuta nami tapa ongan na taka kawakin po uto kan. Tekaisa ki matanungin tipike. Akari na kwan nanya neyariyay. Ibukin na ba tararuan na uroin kaupaina mehinarawa.
0: Tararuan na tau piakinan tiakawa eksi na kontiri nerine. Mepunta pera ni kapene. Eka kawak sinawaya ni kamenua merin tari na kakina nako. Ibukin meurang kai o na kontiroro are imina.
1: Reitakina obisin tepo. Takin nak awak yon the number.
0: Isuan mewaki awak tuan ane mewawawan mewa.
1: Ibu kini sih nak yon saisin na apakin teka. Kata bandan dongorong yon tiokai. Ibu bukini ibu si ibu kia nak ketime tuan. Nirna kau ina nciokai. Ya itu tua. Tapi kemana kita kaburiaki? Kian pun ika awak ibu kini uruakan tesua. Macasis. Nanti boleh takin nak awak. Aku payah main darawa.

0: Tau pia kinan te hawa ka menuan o ka hawa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona neuri kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura mei narawa, aira I kiribas e bumoto neura mei tāri. Samarake o asikar kemane mei lei. Dita yeyo o yaka kua wakwe ina mwana nruotaki beri napera mei tāri. Na imi naki sasana kini te hawa na apa kini te ika o wakena urupai ipipita kini kanoan po. Nanai kani, oh Sergei ni mohon payun tanya aku, dia ubi akinan, dia kau, oh kau akinan suka nak ini payre, ibu ini katina tuan, oh teruan kau payun amai tari.
0: Kuasan nongo, tanya kau nak ini dia kau ibu kia, I kau ini nanai ya tanya pos kini kapung, rongrongon dia kau ini kapu beika, kete Marine Protected Area, kete MPA. Oh kau ikan wan tesua yon saisin me apakin ika, aika akatawa ibu kini dia kau. Eyang, ibu kini nam rongrongo, oh kau ikai tay ibu kini dia kau ini, ibu kini gua te sa khawa tan ma kete awai te botan nameta deikari etimetwan gaina ki khawa kin tenipung imain nikarokwa tenipung imuin terin kete tan meinu te mepo otionaus etimetwa gaina kin khawa kin tenipung imain nikarokwa tenipung imuin tios ke osin namakaina te kame ta to te pubusi pa ari inaki akawa ki kai kai inanun na yatai ni pusi ni kapun payongan de ke yatai ni kapun nikamai ta te ka ipukin ka te metuan mai sin te meri payna ki we hon ro taki oni pu metana
1: sexy ga yane me yina ta bu te wa ai ka asan ka inaki on ma kana ki ru nor sin te bu te kin nakawa ari yambo nakain kawa yon tarawa o yap bagon ki besta te wa narun te ka to to wana ari nani kai ya katia kiti kani kina ki te poira ibukin maken te tabu are katabu ka ki te kawa ki te rinna ko ki te roro ki te kapea pos te wawa oi pon ni yakin nanun ti okai te tabu ane e kaina ki ibukin ka kan neri aki asan bu mate yan te kawa ane ki te tabu ane nanun ti no wo te bun te ka oi pon neri di kita pewa e ri bos na ki ri kan te kawa ana ane kai aka ko wa ki pa ye ki ra ken te neri na ke tabu nanun ka ri ken te no won te ta ye yo ni ka pota wa ki na de digi ai ka pa kana
0: ai ngai han yo bukina Oyang wariki pana koroi nara merawa ena pon nanganira na pe khanara e khamerurum tuan te ponge korai
1: te kawai ke tianga tuwana e mon te kawa giri ibu kin tau piakina merin na pera mai tari pon ka tawan na pakin teika ibu kin te kawa ke saisin akawa kin apakin teika e ka tawa ki ibu kin te kawa
0: te ya kawa te ka ngana erangin wariri ke I kai ka wariri ke akaina no aya tai ni kawai ra ke pon an menga khapu
1: ayo bugina pakkara kon mai sin teika eriki men na kawa ke ni ka ai ka wariri ke
0: te ya yu o ye kai ni kawa o pota ki na ko yon na pe makoron ki ti pesa ki asan wa ki on ki na ki ma khai men te pota ki na kawa ni kari ge ke ondi ki papres menin tari ondona ki yai me kaupure ibukin tararuam ayaw kai eng ngayang kai ay kawakina kanuan na yaswa me yakai ni peiri ni kametuay ibukin taupiakinan tia kawa o kawakinan merin apaya
1: uto kai yakai ni kawa ni kurakuraya awaya makuri ibukin taupiakinan merin tari teiri ini ya teputa nomi tapa ongan na taka kawakina pautokan tekaisa ki matanungin tipike akarin na kwan nangan na yari ay ibukin na tararuan na uroin kaupaila may narawa
0: tararuan o taupiakinan tia kawa Eksi na kunteri nerine me punta pera ni kapene. Eka kawaksi na waya ni kamenua merin taari na yaka kina nako. Ibukin meaurang kai o na kunteroro are imina.
1: Leita kina obisi ni tepota kina kawa yon te namba.
0: Isuwa ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapani na ndongoro yon tiokai. O ibupokin di ibosi ibuki ya nake timetua. Ndrinda ko inonon tiokai. Yaite tuwa tepakamane ke tekaburiaki. Kenipo ni ka wawa ibukin uruakante suwa. Na kesis na tepota kina kawa o kaupaila main narawa. Shifting sand.
2: Hi, yon panam Melody FM 89.9. Heru kura into kina kanuan narawa ni kakagbusa tini mea wakia. Men nam tapa ni kongura me yei kura ara parikin koi te fisheries. Ni maninakin ara ni mea wakia. Ki pautokan ara ni mea wakia ipukin te wiki hapo. Ara tayo mong kai te wana te minister min te awa wanua. Sinang kana koi mong kanya katanua tayo pukin ditan te tungunguran te inga hapo ngayu. Sina mona na kongram. Metawan kanon te pong ada tau roi pekin te tangaina ayu antar mia ke me ara katano atare tangira kina kona te inga pange tawan kanon te pong ipukin jano nikiri pes opa na pa ari ka tau roa ki ruai wa te menis na kondo no wa ke inga pong pekin ngainan te pong ayu te mani pong tawanan sun wanga wapi maono wa an ka pong na ki ni karokwa te awano wa te pakantain te pange Tepaya riki, epanga ki tenang po kay mayon ako maye ki mayon tiano ni kiripas on karike tiang maye tiang may maye ki mayon ko nako maye ki mayo yon pa na pa on nangin ta pon tiano ni kiripas taram tiano ni kiripas ma pa na pa tiang e pipete men me to atau may maye ki mayon ko nako maye ki mayo ni pirina awa nako te pi men me ote not tari en roi men merep tarane makin me putar tari Tengai na iyo na riding amen karau pon taun te pakantai. Tarante tai ri kena wana ngineng tau tana men karau na pe pipe tena kon ne pon tau. Merakei ape yang tarawa mayena. Tengai na iyo na riding amen karau pipe te na kon ne pon tau unta putape uan te pakantai. Tarante tai ri kena wana ngineng tau tana ne karau pipe tena kon ne pon tau unta putape ua. Taran kuria aranuka wape meme. Tengai na yuan nari dengan men karau epon tau tak apa tapi uwa. Taran tetai di kena roy si tak karau epipe ten tak apa tapi uwa. Nonos tapi tahu ya peru ane konau. Enari dengan si teme apuru ne karau tak apa tapi uwa ina nang tengai nei. Taran tetai di kena roy nangin tetai. Ono toa tame na warure. Enari dengan nangin tetai. Taran tetai di kena roy si tak karau epipe ten tak apa tapi uwa. Tak karangai na. Tarani pana pe tengai na yu na ridinga si ta karau e pon taun da pakantai a taran de tai riki ena wanang nang ta utana ni karau e pe pe tenta pa ta pewa kawain na makai na ite pongina imuin te tani mai ni ku keterin kata uta wan tira mate ya pusi bukin kiripes a pana pe e usini apus taring ke karang aina tirang kan ne e kan tani nga kirimui na non te nga pongei tepi meten wa te menis min tepi meto wana Aye kantan ngaki tiaran terina no ayak itu semua di ruai wan mewa temita. Tiap usaha ini mana ruai wan temine semin mewa nak konde pakan tai. Dia tanah wawa semua di wawa ke temita. Awan tawan kanan tepung ada kata urawa ki menopisin tawan kanan tepung bukan kiripas apa anape. Tawan kanan tepung ni bukan jangan rai nemiang merawaki. Ada kata urawa ki nape tepui nate mene semin nawang ke karangai nai bukan ngainan tepung ngayu te. Temani pong eto wana panginsun, wanga wapi maonowa, anika ponganaki ni karukwati awanowa, tepakantayin tepangyay. Tepayariki, ete imeto teparikundang ete ITCZ, deita ki meatenang buaka ki ete drop of low pressure, ake apangaki imiang dosi apantyaonon rayna miang. Anuwa tatu wanaginang watakaraw na kontapewa, taapontyaono. Taran tiawan orang lain memang tiangnya yang hari kita na pepe temai maya kita yo, naku maya ini kuni piri na aki anak untuk pui nate not, tari anak roy, taran tiara ini nate ngai naya na uanang ini ngan, nipururu nikarau naku na pepe tentang apa tapi uwa, taran tetai di kena uanang ini ngan nikarau na pepe te, mana di kira kira kini kora kora temai, taran tiara ini nate ngai naya na uanang ini ngan nikarau web, apun tahun temani ngapengai. Taran tetai di kita utan atau wanaginang men karau epipe tenta apa tapi uwa. Christmas ena wanaginang tau tan ani me pururu ni karau tenta apa tapi uwa. Taran tetai di kena roy nangin tetai. Kanton tiang ya epipe temai mainu ku nak meiya ki mainu ku ni piri na awa nak konte pui na tenot. Tari ena roy. Taran tengai ne ya na wanaginang tau tan an tenta pendiringa imuina. Taran tetai di kengkan ni pukin kanton ena roy. Kawain na makain na itapongi na imuin te tani mayinu kukiterin. Ay, tiura matayapos ke pidipirin teyapos matiura ibukin Christmas. Ikaantan nga ki pa esan nuratari Christmas ke yara roi taring kay ni mewa te minis imuin. Ke wapu yi mewa te minis imuin te puinan te inga apa ngayu. Ikaantan nga ki onrokuroin te dinanu. Ayakete sumare awa awa te mita. Teyapusin te teyapusari imuina. Awa te minis minne me awa na pakantai, ndiye tana to wana te smare, to wana te nuwa te mita. Tiora me te yapusi ipukin kanton. Eu senapen yapusi kanton, te inga apa ngayu, tiora ngkane ni me awa te minis minne to wana te tan me awa ntai, derina no yake te smare o no uwa wanua te mita. Te yapusi are imu ina na konte muantai di te awa isuwa, ndiye ta. Atau wanita semari awa tenuma temita. Andri kita wan kanon tepong ibu kinti anon raina merawaki. Hari ate ime tuan kata uroya, awapisin tawan kanon tepong mei peso. Nako iya, anawusu tamena. Na kaparapure narawa na ngani ko mangkan nara rungurungo kimatoto ayo imain ay reisi ko me arakatanwa tandano kawaki ibu kinti inga apungi.
1: Lauriar customers, mana kau di mana tuan kapu mau gerak si pona esit tuan tetara. Ayo nak nanti kirim kanu amari esen kata guru lagi. On nanga nak ukurina angkampanet tosin trading. Tuan tin sin was at 9.8 korakoran. Ayo bentak kanu ngai begini nama kaina. Emei wo tengah wabi mau nawa. Sinakarawa aratulu nak kontepong. Etemone pong tuan sin wo tengah wabi mau nawa. Ngayari taita pala kapu amu gerak. Al Korea aram aram tengam amphone nampa. Apakah kau yang testua anak kau kapoi? Yai, amu kira. Wkira aku asing kapoi lagi. Mentuan ni main karuku apa ni na? Ngaya ika anak tro naki. Ibu kini terima kain ame wotanga wapi mono. Uringa, tu wkira polisi ngaya kini cetai pay.

yang oya, ente minister. Mana I ponimian ni karang ini kakak mimi ya roaroya. Engkau nak ikhlasi ya ni kamai si ya nonin tuan ente pakis. Oh iya ya roya tuan. Pangkana iya ibu aku ya, ayah kata iya ente marak. Pa inos nak kami nonin ente pakis. Awak ini kira na? Ayah kata iya ni kasih kiri kakak. Neko aku iya nak ibu aku ya, ina nonin ente pakis. Awak ingat yang ni bukan dari benda kita mana I ayah kau nanti kan kita indek yang anak dosa nak kami nonin ente pakis. Engkau iya pun kakak tu kiri ibu ni roya. Pa aku iya ayah nak raka arona ente marak. Awak iya raka ameta. Kangha pun naru yana pe mana ingai ran tai tapi tai. Sinori bayai kata meruang karena imuan nuara kiron demenna. Sekata yana kakak buang ini nakoi yara kairi ribai. Wah sekata yana to kari kieta nakoi yaroar. Mesiria ina taya pangkana sondra kente pe kantang. Wah sta tawa roai nakon te kangang. Tosi kona ni kau sta kestak me iyangi ro roa meta. Estangiria ba anagi to kari kiora tapi men. Roro marang ini kukurain tayo na kung nam toka ni kain kanere kay Rom. Siin ka na iya kirang diya tatari ki toka ni kain maanya na koya. Meto wana te kawai ni karabia na kundi toka ni kain ni kuawa. Punna ki kasite puwa ni meom me meow ya Rom. Yaka mimi patapimeni rora arangin na tayo ruyo ame tatapimeni meow. Na kundi repunna roa ruya ki oi ni meow ya. Uringa pa beikarai kari kinano ni meow di menna. Punna ki arikireke na meankoe. Uringa na pe pakapuaka kan anuan naro kati menna. Ipun nak ikut anak kos nak kuah wanda muita menda mohon narok. Ngayari tayi kapeni amtai siropaya anak kaya buah kakan nana narok hati menda. Meri piana oin amon narok. Aome tayi kato kanikai ataratara hati meuri nanun tekai nika taratara ete telescope. Anuora ta meruana. Me aome tayi kaya korakora iru yate piakan tang ataratara hati meuri nanun te microscope. Hati paya yanoria pun si kapakaya o kairu wayata pimen. Tapi akan tangi roya ram pun tepai siri siri ayau ina pun konan siri ngamerurungim aku kurem pun ia yang konan payau ram aku teh indo koriyai ayah kiri kita menna ayah irona ngayare kapungan am konan payau ni rom ni kawaina ayah tameroa awan katoka teka kapuatau ko metapemen uringa patemen niki payapun naki konan uawai tahari tika ayah kiki konan tamaraki atiaroka atika ipun naki konan niki paykarawa. Kukurai miam kona paya ke irom, awakari kira ke ini pun noin nam kawai. Kapungan aku upai mare pun nam kona paya nak untuk ina meyeta, awa ena pun nak korai miam. Meuringa, bapun si itu wari akari kiko, ayah irom nanti kini ni kona nikau kametarua nam kona paya ikara pe meirom. Ngayari era kuak yang anda nanom nikapen ini katua pun, pun si men makana, ayah kona kona ni muana kukurai nam toka nikai, hari asa nikatau roya paya nare ke irom. Yang oya, ente minister.

Mai pe ya tarawa wan dari nak kita pergi ram sana ni cai di boy meron anda ni. Ni kuna ya ane karu kau dan nara tayo melody FM 89 ya kuat orang kai main tapi meto wana. Kaya kuat kai main tapi me wawa jangan raba ki. Tawana nak kau mungkin yang nen jangan raina. Nanam tapa nak kau murah meyai. Pandai tanda kita tapa nani kakak melody nak kau mungkin nan. Bahkan kalau anda kau mungkin tahu anak ke, yang kawan dan popo tetahu anak, akhirnya men am tapa ni kau kata uroi bukan te ayah kata anak kau ini petam, te meton dengan anda mereka ini kau naik ada dengan anda baik bukim, kaya ngajar te meton dari kau ke si kan kau ringko ada yang pon tapi mewah. Anda tanya resenah menga mana anak kau yai kanuan nam kata wanu, ni mana anak kau tanya rongrong, aika po waki atau ime tuan kau ini kata urawaki, an peperong aku men anaru ni kari kira rongrong panan kira pes, awai kata nuata kia tangira kena panak kau yai antara wanu way, sena menga nuora tu waretin tapi ni tapa uam men aku nana ni teme tanto, aku awat yang te temane yo resen po anak kau kia, pon si kuna panik meun kuna nama Panana era ngintang iroi me senang ayere sena kami orang kan ni kuna naio.